Serza masamba trayer mangasa kapurar mitutu lagera pemoye busir sebosoro. Gizatra tetatengamunga gatre macir prince satu umpaku balimbani komanda kafua menakudu kuani.